Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit, atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

teman-teman berdua, kita lanjut lagi yuk. Tapi aku mau ingetin dulu deh sebelum aku lanjut dengan informasi lainnya. Dulu dengerin radio itu kan harus duduk manis di depan perangkat. Nah sekarang kamu cukup buka HP aja, buka aplikasi RRI Digital dan pilih program 2 RRI Bogor. Tinggal klik-klik langsung play. Siarannya seru, musiknya asik dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download sekarang RRI Digital.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Dua, maca emang kaya akan antioksidan, terutama yang namanya EGCG. Nah, kandungan ini tuh bisa ngebantu ngelawan radikal bebas, ngejaga kesehatan sel kulit, bahkan punya potensi mengurangi peradangan, plus ngebantu mengatasi yang namanya jerawat. Tapi inget nih teman Pro 2, maca itu bukan minuman ajaib yang bikin kulit langsung kinclong dalam waktu semalam. Menurut pakar dari IPB University, kulit sehat tetap dipengaruhi banyak hal, mulai dari makanan bergizi, tidur yang cukup, minum air putih, rajin pakai sunscreen, sampai dengan skincare yang cocok. Jadi kalau misalnya kamu suka maca, lanjut aja, asal jangan kebanyakan gula ya. Anggap aja maca ini sebagai pelengkap gaya hidup sehat kita, bukan jalan pintas untuk dapetin kulit yang glowing.

bagaimana kita dalam belajar. Itulah arti belajar yang sesungguhnya. Belajar tidak hanya duduk di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan dosen, tapi belajar adalah bagaimana kita menjadi seorang yang cerdas.

Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Kita lanjut lagi teman Opera 2 untuk informasinya. Kali ini dari seputaran teknologi, CEO Nvidia Jensen Huang ini ngumumin kalau perusahaannya tuh bakal bantu Jepang ngembangin kecerdasan buatan alias AI untuk dalam negeri. Nah, caranya dengan menyediakan chip AI canggih untuk mendukung pembangunan pabrik AI di Jepang. Nantinya nih, Nvidia bakal kerjasama dengan Neotra, perusahaan yang didukung pemerintah Jepang. Targetnya bikin teknologi AI yang makin pintar, termasuk untuk robot dan perangkat yang bisa bekerja secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusianya. Yang bikin wakin wow gitu kan ya, Neotra didukung konsorsium 44 perusahaan besar Jepang, mulai dari Sony, SoftBank, NEC, sampai dengan Honda. Nah, pemerintah Jepang juga nggak main-main karena siap menggelontorkan dana sekitar 1 triliunan yen ataupun setara dengan 110 triliun rupiah. Ini untuk 5 tahun ke depan. Wow, nampaknya persaingan AI makin seru ya teman-teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

flu merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.

Teman Pro 2 ngaku nih, siapa yang baru bangun tidur langsung buka HP terus scroll media sosial tanpa henti? Hati-hati ya. Ini bisa jadi tanda doom scrolling. Doom scrolling sendiri adalah kebiasaan terus-terus baca ataupun nonton berita negatif, mulai dari kabar bencana, konflik sampai dengan isu yang bikin overthinking. Kita ngerasa biar update aja. Padahal makin lama di scroll, justru bisa bikin cemas, bikin stres, bahkan mood jadi berantakan. Nah, menurut penelitian, otak kita memang cenderung pengen terus cari informasi ketika ada situasi yang nggak pasti. Ditambah lagi, media sosial punya fitur scroll tanpa batas yang bikin susah berhenti. Apalagi di Indonesia, Gen Z termasuk pengguna media sosial paling aktif nih. Ada yang bisa online sampai dengan berjam-jam setiap hari, jadi penting banget buat kasih jeda ke diri sendiri. Yuk mulai menyeimbangkan waktu online dengan aktivitas lain. Nggak harus selalu update setiap detik kok teman Pro 2. Kadang istirahat dari layar justru bikin pikiran kita bisa lebih tenang.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Kalau kali ini ada kabar yang ngebanggain Indonesia. Kamu pasti udah lihat nih video seorang anak kelas 6 SD asal Boyolali, Jawa Tengah. Namanya itu adalah Ibrahim Al-Abrar. Ini tuh dapet surat apresiasi resmi dari NASA setelah menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka. Keren banget ya, ternyata ketertarikan Ibrahim ini di dunia teknologi berawal dari hobi main game. Nah, dari situ tuh dia belajar ngoding secara otodidak, terus mendalami dunia keamanan cyber selama 6 bulan yang akhirnya, yang terakhir itu lewat berbagai referensi internet. Hasilnya gak main-main, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan yang dikenal sebagai broken link hijacking, terus ngelaporinnya lewat program resmi NASA. Dari 4 laporan yang dia kirim, 1 diterima, 1 masih diproses, 1 ditolak, dan satunya dinyatakan duplikat. Nah, kisah Ibrahim ini tuh membuktikan kalau umur bukan batas untuk berprestasi loh teman Pro 2. Dengan rasa penasaran, semangat belajar, konsisten mengembangkan kemampuan, siapapun bisa bikin karya yang diakuin dunia. Nah, salut banget ya untuk Ibrahim. Semoga makin banyak anak muda Indonesia yang berani belajar, berkarya, dan bikin bangga Indonesia.

Memaksimalkan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, merestorasi ekosistem yang rusak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, mendorong kolaborasi dan kebijakan yang efektif, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga dan memaksimalkan ekosistem kita demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

0: Wih, suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini nggak, bro?
1: Ya elah, berani lah. Tapi gue takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gue sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, bro. Lu gak takut apa gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah?
0: Waduh, ya amit-amit lah, bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya, pertama kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat ini wilayah aman ternyata, bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh ya jelas, minta izin dulu tapi.
0: Ya iyalah, soalnya minta izin RT. Tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.

oleh Karl Urban sebagai Johnny Cage-nya, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Joe Taslim juga balik memerankan Sub-Zero, plus ada karakter baru, ada Kitana, ada Zed, ada Quan Chi, dan juga ada Shao Kahn. Siap-siap nih teman-teman produser, kalau misalnya kamu tim Finish Him, jangan sampai kelewatan nonton aksinya.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai? Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

juga pengen berita yang aktual tapi tetap simpel, langsung aja akses rri.co.id lewat HP kamu. Cek info terbaru, berita lokal, dan juga hal-hal menarik lainnya kapan aja, di mana aja. RRI itu sekarang bukan cuma di radio nih, teman Pro 2, tapi juga ada di genggaman kamu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

0: aku pergi dulu ya, Bu.
1: Bentar dulu. SIM udah dibawa.
0: Udah, Bu. STNK juga udah, Bu. Tenang aja, atuh.
1: Pakai helmnya yang betul dong, Nak.
0: Lah, ini udah betul kok, Bu. Kan udah dipakai di kepala, bukan di perut.
1: Kamu ini. Maksud ibu, pakai helmnya harus dikancingkan rapat sampai bunyi klik gitu loh.
0: Iya. Ini juga udah sampai bunyi kok. Klik tuh, ya kan? Bunyi.
1: Gitu dong. Nih, ibu nitip beliin terasi 5 kilo.
0: Hah? 5 kilo? Aduh.

teman-teman Pradua, ini tuh original soundtrack K-pop Demon Hunter yang booming banget di tahun 2026 kita kan ya. Nah, ternyata K-pop Demon Hunter sendiri membuktikan kehebatan dan juga popularitasnya yang belum pudar hampir 1 tahun setelah resmi diluncurkan. Film pemenang Piala Oscar ini tuh masih jadi salah satu judul dengan penonton terbanyak di salah satu TV berbayar. Berdasarkan laporan data penonton resmi terbaru yang bertajuk The What We'll Watch, dan K-pop Demon Hunter ini menempati posisi 4 dari top 10 film yang paling banyak ditonton di secara global per Januari sampai dengan Juni 2026. Wow, tapi emang aku juga suka sih filmnya teman Pro 2, karena kan ceritanya juga cerita yang dibilang berat nggak berat, dibilang ringan juga nggak ringan banget, menghibur lah teman Pro 2, ditambah dengan visualnya yang enak di mata aku, kalau menurut aku seperti itu. Wow, keren banget ya. Mudah-mudahan tetap bertahan. Nah, teman-teman berdua, tentunya aku masih punya banyak informasi. Abis ini aku bakalan ngerekomendasiin ke teman-teman berdua. Siapa tahu nih, ada yang pengen main air liburannya. Aku punya informasi seputaran curug yang ada di Bogor. Udah pada kesana belum ya kira-kira?

0: Ade udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempet keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Benar itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi. Supaya kita bisa tanggap pas

Taman Pradua. Bogor itu masih jadi destinasi favorit buat healing tipis-tipis nih. Apalagi kalau kamu suka suasana alam dan juga trekking. Salah satu yang wajib masuk wishlist adalah Curug Cibereum di kawasan Cibodas. Jalurnya ramah buat pemula, jadi cocok untuk keluarga atau yang baru mulai trekking. Bonusnya, kamu juga bisa mampir ke Telaga Biru yang cantik banget nih teman Pro 2. Kalau mau yang sedikit lebih menantang, ada Curug Hordeng di Sentul. Trekkingnya sekitar 30 sampai dengan 40 menit lewat hutan, kemudian ada sungainya. Dan gak jauh dari situ ada juga Curug Kembar dengan dua aliran air yang unik dan cocok banget buat kamu yang hobi foto-foto sambil menikmati alam.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Nah, kalau misalnya kamu tim yang suka tantangan, Bogor juga punya nih beberapa curug yang jalurnya seru banget. Ada namanya adalah Curug Ciburial dengan air yang berwarna biru jernih. Ini adem banget di mata. Tapi inget ya, jangan berenang karena dalamnya itu ekstrim banget. Jadi cukup dipandangi saja. Terus ada Curug Cibingbing yang butuh trekking sekitar 2 jam. Capek sih, tapi kalau misalnya terlewati semua bakal terbayar begitu sampai di lokasi dengan panorama alam yang asri. Kalau pengen sekalian olahraga, cobain jalur menuju Leuwi Hejo dan juga Leuwi Liuk. Treknya sekitar 3 sampai dengan 4 jam dengan pemandangan sungai, ada

0: aja, kok repot bener sih?
1: Segala pakai bawa keranjang, risih ah.
2: Eh, jangan salah, bawa keranjang ke pasar juga salah satu bentuk cinta sama bumi.
0: Hah? Maksudnya?
2: Nih ya, setiap belanja di supermarket, pasar, atau toko kelontong, semua barang belanjaan pasti dibungkus dengan plastik kan? Coba bayangin, kalau orang belanja sampai puluhan kali sebulan, berapa banyak kantong plastik yang dipakai untuk bungkus barang-barang belanjaannya? Kalau cinta sama bumi, kita harus ikut berpartisipasi bikin bumi kita tetap sehat. Kita jaga baik-baik dari pencemaran lingkungan. Plastik tuh sulit banget terurai. Jadi, setiap sampah plastik yang dibuang, baru akan hancur secara alami dalam waktu sekitar 200 sampai 400 tahun.
0: Terus gimana dong?
2: Jadi, cara yang paling bijak ya dengan bawa kantong belanjaan atau reusable bag. Bawa wadah makanan dan minuman sendiri juga sudah ikut mengurangi penggunaan plastik kok.
0: Wah, bener juga ya. Kalau gitu, kita sayangi bumi yuk. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
2: Betul itu.

Teman Produel, satu lagi yang gak kalah unik itu ada Curug Cikawah di kawasan Gunung Salak. Yang bikin spesial, di sana tuh ada dua sumber air sekaligus, yaitu adalah air panas dan juga air dingin. Unik banget kan? Ini tuh mengalirnya ke area yang sama. Nah, sebelum berangkat, tentunya kamu harus memastikan kondisi badan yang fit. Pakai sepatu yang nyaman, bawa air minum secukupnya, dan jangan lupa bawa pulang sampah yang kamu bawa gitu loh teman-teman Produa. Karena healing itu gak cuma soal menikmati alam, tapi juga ikut menjaganya supaya keindahannya tetap bisa dinikmati sampai kapanpun. Tuh, jadi boleh deh kamu masukin curug-curug yang tadi aku sebutin. Ada Curug Ciberem, Curug Hordeng, Curug Ciburial, Curug Cibingbin, Leuwih Hejo, Leuwih Liuk, sampai dengan Curug Cikawah buat daftar list liburan kamu. Gitu. Oke deh teman Produa, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang baru bangun karena abis begadang nonton bola nih ya. Siapin diri kamu karena besok masih ada pertandingan dini hari. Final antara Argentina melawan Spanyol ya, benar ya? Benar gak sih? Benar. Nah, kira-kira siapakah yang akan mendapatkan juaranya di tahun ini? Tapi ingat nih, besok juga hari pertama sekolah di minggu, seminggu ke depan. Gitu. Tetap jaga kesehatan kamu teman Produa. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini bakalan ada Ideal yang nemenin kamu. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2, apa kabarnya nih di hari Minggu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu selalu semangat ya, karena besok udah hari Senin lagi teman Pro 2. Dan apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, jangan lupa juga untuk jangan terlalu capek mungkin ya, karena besok akan kembali lagi nih beraktivitas seperti biasa. Dan teman Pro 2, di siang santai siang hari ini aku Idel balik lagi nemenin kamu pastinya. Dan juga udah masuk ke jam 10, itu artinya sudah jam request teman Pro 2. Dan untuk kamu nih mungkin yang mau mengisi hari liburnya dengan lagu-lagu kesukaan kamu, boleh banget nih lagu kesukaan kamu diputerin di Pro 2 FM. Dan kamu bisa WhatsApp aku di 0811111522, atau juga kamu bisa kasih tahu aku di fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh teman Pro 2, sambil nungguin request yang masuk dari kamu gitu ya, aku mau buka pertemuan kita di siang hari ini dengan satu lagu. Ini dia dari Rizky Febian, Alama. Enjoy teman Pro 2.

Malam Pro 2 udah ada requestan yang masuk di ke WhatsAppnya kita, ada dari Kak Dinda di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang ke penyiar, katanya aku mau request lagu dong, judulnya Monokrom dari Tulus katanya. Lagu ini buat nemenin suasana santai aja nih di hari Minggu gitu ya, katanya semoga semua pendengar juga selalu diberi kebahagiaan di hari Minggunya yang mungkin juga penuh cerita indah katanya. Salam juga nih buat teman-teman aku yang ada di Bogor katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Tulus yang Monokrom. Dan ada juga nih request dari Kak Fajar, katanya mau minta diputerin lagunya Budi Doremi yang Melukis Senja. Katanya sama ya kayak Kak Dinda, untuk menemani aja nih di hari Minggunya. Oke deh, kalau gitu nanti aku akan puterin Melukis Senjanya dari Budi Doremi setelah yang satu ini. Ini dia Monokrom by Tulus.

Lanjut lagi nih, bacain request dari teman Produa dong pastinya ya. Dan ini ada dari Kak Reza di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Reza di Bogor. Mau request lagunya Ardito Pramono yang Teman Perjalanan untuk nemenin aku nih di jalan di hari minggu ini. Jalan-jalan di hari minggu ini katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya, menemani perjalanan kamu gitu ya, sesuai dengan judulnya juga, Teman Perjalanan. Dan hati-hati ya untuk kamu di jalan gitu, nanti aku putarkan. Dan ada lagi nih dari Kak Akbar di Parung, katanya mau request lagu Coldplay yang Yellow. Katanya semoga hari ini penuh dengan energi positif. Katanya semoga semuanya lancar katanya urusannya, dan tetap semangat juga nih menjalani minggu ini gitu ya, karena besok sudah hari Senin katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin lagunya Coldplay yang Yellow. Setelah yang satu ini dia Teman Perjalanan dari Ardito Pramono.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Sudah ada requestan lagi nih yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Titan, katanya, "Hai Kak Idel, ini Titan mau request lagunya Yungkai yang Blue," katanya. "Buat Deiva," katanya, "selamat hari Minggu." Nah, itu dia ya Kak Deiva, ini ada salam nih. Dan ada juga ucapan selamat hari Minggu dari Kak Titan. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Yungkai yang Blue. Dan ada juga nih requestan lagi yang masuk dari Kak Aldi di Parung, katanya, "Selamat siang Kak Idel, aku Aldi. Aku mau request lagunya One Direction yang Story of My Life," katanya. Semoga siarannya di siang hari ini, di hari Minggu, makin seru ya Kak. Tetap bahagia dan jangan lupa tersenyum, katanya. Oke, jangan lupa tersenyum juga untuk kamu Aldi. Nanti akan aku puterin Story of My Life-nya setelah yang satu ini dari Yungkai, Blue. Enjoy teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pengamat keamanan cyber mengingatkan masyarakat khususnya siswa dan juga orang tua agar lebih berhati-hati saat mengunggah konten kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di media sosial. Pengamat keamanan cyber Pratama Persada menyebut unggahan MPLS yang menampilkan identitas siswa dapat membuka celah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, informasi pribadi yang tersebar di ruang digital memiliki resiko yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang merugikan. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam membagikan informasi pribadi di media sosial, serta memastikan data yang dibagikan tidak berlebihan dan tetap terlindungi. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Gelandang tim nasional Prancis Michael Olis mencatatkan sejarah baru di ajang Piala Dunia setelah berhasil memecahkan rekor assist milik legenda Brazil Pele. Olis menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia setelah mencatatkan 7 assist pada turnamen di tahun ini. Torehan tersebut melewati rekor Pele yang sebelumnya membukukan 6 assist saat Piala Dunia tahun 1970. Sebelumnya, Olis memimpin daftar asis terbanyak dengan 5 umpan berbuah gol bersama timnas Prancis, termasuk saat membantu kemenangan atas Swedia. Pencapaiannya satu ini menempatkan pemain berusia 24 tahun tersebut dalam catatan sejarah sepak bola dunia sebagai salah satu kreator peluang terbaik di Piala Dunia. Itu dia tadi teman Pro 2, info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

82 lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk nih, ada dari Kanisa di Cibinong Bogor. Katanya, halo selamat siang Kak Idel, aku Nisa dari Cibinong Bogor. Katanya aku mau merequest lagu dari Tiara Andini yang judulnya Aduh Bola Mata. Katanya ya, semoga pilihan laguku yang satu ini gitu ya bisa membuat orang-orang semangat lagi katanya di hari Minggu walaupun beristirahat. Pokoknya tetap happy dan semangat selalu untuk para pendengar Pro 2 katanya. Oke, kalau gitu nanti akan aku puterin lagunya Tiara Andini ya, yang Aduh Bola Mata untuk Kanisa. Dan ada juga nih dari Kak Amel di Dramaga, katanya selamat siang Kak Idel, aku Amel, aku mau request dong lagunya Adele yang Easy On Me. Katanya ini mau didengerin sekarang, katanya mau lagi santai-santai aja di rumah, katanya tetap semangat menikmati hari Minggu, besok sudah Senin katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Easy On Me-nya setelah yang satu ini dia Aduh Bola Mata dari Tiara Andini.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Udah ada request yang masuk lagi nih teman Pro 2 dari Kak Rizky di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang ke ideal, aku Rizky dari Dramaga. Mau request lagunya Benson Bon, katanya Beautiful Things. Katanya ini salam aja ya buat semua pendengarnya Pro 2 gitu ya. Semoga dipenuhi dengan kabar.

Teman berdua, masih ada request yang masuk dari Kak Rizky di Bogor. Katanya mau request lagunya Sal Priadi yang dari planet lain untuk di siang ini. Katanya tolong diputarkan, terima kasih banyak Kak Idel katanya. Oke, sama-sama kalau gitu, nanti akan aku puterin ya lagunya Sal Priadi yang dari planet lain. Dan ada juga nih dari Kak Hidayat di Bogor, katanya mau request lagunya Danila yang Jika, katanya ini featuring Hindia katanya, untuk diputarkan di siang hari ini ya Kak, tolong terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti Jikanya dari Danila aku puterin setelah yang satu ini dari planet lain teman pro 2. Tapi teman pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau azan zuhur akan berkumandang di pukul 12.03 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan untuk itu nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi dulu. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena nanti aku akan balik lagi nemenin kamu. Ini dia dari planet lain, Sal Priadi, enjoy.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

teman-teman Pro 2, aku Idel balik lagi nemenin kamu di santai siang setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di siang hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk info yang pertama gitu ya. Di siang hari ini nih ada salah satu yang kayaknya lagi rame juga gitu ya di sosmed gitu. Ada seorang ayah asal Iran nih yang berhasil katanya ya menuai apresiasi lewat caranya dia jelasin pertandingan Piala Dunia kepada anaknya yang tunanetra nih teman Pro 2. Nah katanya nih lewat akun Instagram Aliraz Piano 95, seorang ayah asal Iran ini ya gitu memang membagikan caranya nemenin putranya bernama Aldi Reza gitu ya, yang tunanetra nih, untuk bisa nikmatin Pildun juga teman Pro 2. Nah karena katanya nih baginya tuh nonton pertandingan bukan sekedar cuma ngelihat layar televisi ya, tapi juga mastiin sang anaknya gitu ya bisa ikut ngerasain setiap momen yang ada di lapangan. Nah katanya supaya Aldi Reza nih bisa tetap bisa ngikutin jalannya pertandingan, dia kayak bikin lapangan sepak bola mini gitu ya dari bahan-bahan sederhana kayak papan gitu teman Pro 2, terus sambil digerak-gerakin nih pas laganya berlangsung di TV, dia gerakin tangan putranya mengikuti posisi bola dan juga para pemainnya di papan ini teman Pro 2. Ini salah satu kisah yang menyentuh ya teman Pro 2 ya, dan video yang dibagikan ini juga berharap gitu ya kisah mereka dapat menjangkau pastinya lebih banyak orang yang berkebutuhan khusus juga dan membantu upaya pengobatan mata Ali Reza. Keren ya teman Pro 2 ya, salut sekali. Tetap bisa menikmati dengan cara-cara tersendiri.

final Piala Dunia 2026 ini nih. Katanya ya, sejumlah sekolah di Singapura nih memutuskan siswanya untuk bisa masuk siang. Katanya bahkan nih jam masuk sekolahnya tuh mundur gitu ya, sampai dengan 2 jam katanya lebih lambat pada tanggal 20 Juli 2026 hari Senin. Nah, katanya kebijakan yang satu ini diambil ya demi bisa ngasih waktu nih istirahat yang cukup untuk para siswanya setelah begadang gitu ya, menyaksikan laga perebutan juara antara Spanyol dan juga Argentina yang berlangsung pada pukul 3 waktu setempat. Nah, katanya ini gak cuma mundurin jam pelajarannya aja, bahkan katanya beberapa sekolah juga ngadain nobar ya, atau nonton bareng gitu teman berdua. Nah, kalau kamu nih yang di Indonesia kira-kira agak mengiri gak ya, pengen gitu kayak bisa masuk siang demi nonton Pildun?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tahun Pro 2 kayaknya jelang final Piala Dunia nih ya, yang lagi kayaknya panas-panas banget dan pastinya juga ditunggu-tunggu banget ya sama kamu penggemar sepak bola dunia. Kayaknya siapin jantung kalian deh Tuan Prodo ya untuk malam ini, karena kayaknya memang drama sepak bola yang paling ditunggu nih tinggal menghitung jam aja ya Tuan Prodo. Tapi nih Tuan Prodo, di tengah memang tinggal hitungan jam, katanya tim Tango Argentina nih lagi panas-panasnya juga ya, karena memang jelang final Piala Dunia 2026 nih katanya Argentina udah nuntasin sesi latihan terakhirnya mereka nih, dan katanya Messi dan skuadnya juga kelihatan fokus lah ya, siap tempur dan pastinya juga bawa satu misi besar nih, yaitu katanya sih kembali mengangkat trofi sang juara gitu. Tapi tunggu dulu nih teman Pro 2 ya, kayaknya juga lawannya nih bukan yang kaleng-kaleng ya. Karena nih Spanyol juga datang dengan gaya bermain cepat dan juga pastinya dengan ambisi yang besar ya untuk bisa nyuri panggung di laga final nanti teman Pro 2. Nah ini kayaknya dua raksasa, satu trofi, cuman ada satu juara. Jadi menurut kamu nih kira-kira siapa nih yang bakal bikin sejarah teman Pro 2? Kira-kira Argentina akan lanjut berpesta atau Spanyol nih yang bikin kejutan? Nah kalau kamu megang siapa nih teman Pro 2?

Teman Pro2 masih seputar Pildun 2026 nih. Nama Kylian Mbappe ya pasti juga lagi jadi sorotan gitu ya, karena bintang timnas Prancis yang satu ini untuk sementara sekarang berhasil memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, Teman Pro2. Dan kayaknya kalau ngomongin soal permainan dan performa apiknya gitu ya, ini buat Mbappe ini menjadi salah satu pemain yang paling diperhatikan kayaknya juga ya sepanjang turnamen Pildun ini. Dan dengan ketajamannya di depan gawang, Mbappe ini terus membuktiin gitu ya, karena dirinya nih menjadi salah satu penyerang yang kayaknya paling berbahaya gitu ya di dunia sepak bola saat ini. Tapi teman-teman Pro2, perjalanan kayaknya juga masih terus panjang ya. Pastinya juga persaingan perebutan gelar top skor kayaknya masih cukup panas, dan setiap gol yang ada gitu ya pastinya bisa mengubah posisi di papan pencetak gol. Kita lihat nanti pertandingan di final gitu ya. Apakah mungkin Messi akan membalap Mbappe, Teman Pro2?

berdua pernah gak sih lagi jalan asik-asik gitu ya, malam-malam mungkin naik motor ataupun naik mobil lah ya, terus tiba-tiba lampu jalannya mati gitu ya, atau mungkin juga karena lampunya mati nih terus kayak jalanannya bolong gak kelihatan gitu teman berdua. Atau mungkin juga kamu pernah lumayan kesel ya karena fasilitas pelayanan publik gitu ya yang kayaknya kurang cepat dan juga kayaknya mungkin bikin kamu nunggu lama banget dan jadi jengkel gitu ya. Nah tapi nih teman berdua, kalau kamu punya keluhan-keluhan kayak gini nih, kamu gak perlu bingung lagi nih mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Nah karena nih kamu di program ini bisa sampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, bahkan juga aduan kamu yang nantinya bakal diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya didapatkan solusinya. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa nih hubungi WhatsApp-nya di 0815x4200 atau juga by phone di 0251-8312450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengerin di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Jadi teman berdua, kalau ngerasain hal-hal yang tadi gitu ya, yang kayaknya patut dilaporkan, langsung aja laporin ke Halo RRI.

Teman Pro 2, ada yang lagi rame banget juga nih di sosmed soal momen kecilnya Lamine Yamal ya. Ini salah satu cerita yang kayaknya orang-orang lagi obrolin gitu ya, karena ada foto Lionel Messi nih katanya lagi mandiin bayi Lamine Yamal. Nah, foto yang ikonik ini ternyata diambil pada tahun 2007 teman Pro 2 dalam sesi pemotretan kalender amal yang digelar di Ario Sport bersama dengan UNICEF. Nah, katanya saat itu ya Messi ini masih berusia 20 tahun, sementara Yamalnya masih jadi bayi ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang nih udah hampir 2 dekade berlalu lah ya, keduanya justru malah ketemu gitu ya sebagai lawan di final Piala Dunia 2026. Dan ini dari satu foto sederhana gitu ya, lahir kisah-kisah perjalanan dua bintang besar sepak bola dunia ya teman Pro 2. Keren banget. Oke deh teman Pro 2, ini juga jadi salah satu info terakhir aku di Santai Siang hari ini. Karena kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart nasional dan juga internasional teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku Idil, mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu bermanfaat untuk kamu di siang hari ini. Kalau gitu aku Idil pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Nah, selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai,

0: posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fales.
1: Number 20.

atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara

positif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman

0: emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Isi ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Wow, lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: bawaannya jadi kayak lagunya Lomba Sihir. Kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar? Tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDF. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9

0: Kode dengan lagunya berjudul Iqra. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Cilawan 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Dare, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yakni memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lain. Ini dalam pemburu. Tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Info Pro 2. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Info Pro 2.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Raya.

0: dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
1: Saatnya info project.

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Timnas Inggris berhasil mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 4-2 dalam laga perebutan tempat ketiga. Inggris tampil dominan dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengakhiri turnamen dengan kemenangan. Sementara Prancis harus menutup kiprahnya tanpa membawa pulang gelar. Hasil ini memastikan Inggris finish di posisi ketiga pada Piala Dunia 2026 dan di sisi lain Prancis gagal meraih podium lebih tinggi setelah sebelumnya tersingkir di babak semifinal dan kembali menelan kekalahan pada laga perebutan tempat ketiga.

Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Bro 2. Film The Odyssey, karya sutradara Christopher Nolan, resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika atau sekitar 315,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau. Lansir dari Variety, Sabtu 18 Juli 2026, pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar atau 313,9 miliar rupiah. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada sore hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya.

Brodo FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. WhatsApp, selamat datang di sore ceria edisi kali ini barengan sama gue Adam, teman Brodo. Dan tentunya gue bakal ngebagiin informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak kayak lagu yang satu ini, teman Brodo. Sebagai lagu pembuka juga sekaligus ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

Kabar menarik nih teman Bro 2. Jadi ada seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali, Jawa Tengah, teman Bro 2, Ibrahim Al-Abar, yang menerima surat apresiasi dari NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik itu milik lembaga antariksa Amerika Serikat itu, teman Bro 2. Dan penghargaannya juga diberikan setelah laporannya melalui program Vulnerability Disclosure Policy atau VDP itu dinyatakan valid, teman Bro 2, pada 9 Juli kemarin gitu. Dan Ibrahim juga mengaku kalau mempelajari pemrograman dan cyber security, teman Bro 2, secara otodidak lewat apa? YouTube, teman Bro 2. Dan bantuan dari AI, teman Bro 2. Dan ketertarikannya pada dunia cyber security itu sudah dimulai sejak dia kelas 4 SD dan terus berkembang sampai akhirnya berhasil menemukan kerentanan gitu, bertipe broken link hijacking, teman Bro 2, di situsnya NASA. Dan dia berharap bisa terus mengembangkan kemampuannya dan berkarir di bidang cyber security, teman Bro 2. Seru banget ya. Gue happy banget sih kalau ngelihat ada anak-anak muda, apalagi kalau yang ini anak kecil, bahkan bukan anak muda, Indonesia yang berprestasi luar biasa, teman Bro 2. Patut diacungi jempol.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi, teman Pro 2. Kalau lu dengar nama Reza Arab, yang ada di kepala lu apa, teman Pro 2? Kalau gue sih masih Marathon ya, teman Pro 2. Tapi nih, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Reza Arab yang ditunjuk sebagai official digital partnernya MNC untuk ASEAN Championship 2026, teman Pro 2, atau Piala AFF 2026. Melalui program berjudul YB on ASEAN Championship, teman Pro 2. YB itu kalau lu nggak familiar itu sebutan buat si Reza Arab ya, teman Pro 2. Dan Reza Arab bersama komunitas YB Rap, teman Pro 2, yang akan menghadirkan 33 konten eksklusif di YouTube selama turnamen berlangsung. Dan kolaborasi ini juga memungkinkan seluruh tayangan digital Piala AFF 2026 yang disajikan sama YB Rap ini berlangsung secara resmi melalui lisensi hak siar dari MNC gitu, teman Bro 2. Dan selain live report dari stadion, penonton juga bakal diajak ke program match day yang merupakan video highlight pertandingan, konten mingguan, sampai berbagai tayangan interaktif yang akan dibawakan langsung oleh si Arab, teman Bro 2, bersama tentunya tim Triple A Clan ya. Ada banyak tuh, ada Ijot, ada rame lah teman Bro 2, ada siapa sih itu? Aduh. Aloy teman Bro 2. Menurut lo gimana, teman Bro 2? Apakah ini akan menarik, atau sebenarnya kalau menurut lo itu lebih cocok hal-hal kayak gitu tuh dikasih ke kayak Coach Justin yang benar-benar pakar soal sepak bola, teman Bro 2? Menurut lo gimana?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti di jam 5 nih gue pengen ngasih tahu aja nih, nge-spill dikit teman Pro 2. Bakal ada gila bola teman Pro 2. Penyiar versus machine. Gua lawan AI teman Pro 2. Ini kita debat seru-seruan aja teman Pro 2, ngebahas soal Piala Dunia nanti di jam 5 lewat lah ya. Kita mulai teman Pro 2 sampai dengan jam 5:30 gitu teman Pro 2. Dan nanti lo tungguin aja deh seseru apa gitu teman Pro 2, debat antara gua dan si AI ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah waktunya kita masuk ke Gila Bola, teman Pro 2. Penyiar versus Mesin gitu. Dan di sore hari ini gue pengen ngobrolin nih sama si AI ini. Siapa sih AI ini? Soal final yang sesaat lagi akan berlangsung, teman Pro 2. Di jam berapa ya? Jam 2 ya, teman Pro 2. Nah, yang pertama yang bakal gue tanyain nih ke AI, kita panggil aja Mas AI. Mas AI, kalau menurut lo, kalau ditanya siapa yang bakal jadi juara antara Spanyol dan Argentina, menurut lo siapa? Kita tanya itu dulu aja, teman Bro 2. Kita dengerin jawaban dari si Mas AI ini ya, teman Bro 2.
1: Kalau ditanya siapa yang menang, gue bakal pegang Spanyol. Gila aja sih, sepanjang turnamen ini mereka mainnya rapi banget. Pertahanannya kokoh luar biasa karena cuma kebobolan 1 gol sampai bisa masuk final. Aliran bola dari lini tengah ke depan juga mengalir lancar banget, bener-bener seimbang antara bertahan sama menyerang. Argentina emang ngeri di lini depan, mereka tim paling subur dengan total 19 gol. Ditambah lagi, mereka punya mental juara bertahan yang kuat banget. Tapi kalau melihat konsistensi permainan dari awal sampai akhir, Spanyol menurut gue sedikit lebih unggul. Gue tebak Spanyol menang tipis nanti malam. Kalau dari kacamata lo sendiri gimana? Punya tebakan beda gak?
0: Tapi gue cukup sepakat sih sebenarnya kalau lo ngomong si pertahanannya itu kokoh luar biasa ya, karena cuma kebobolan 1 gol, teman Pro 2. Dan bener, kalau Spanyol ini gokil juga, teman Pro 2. Tapi Mas AI, Argentina tuh skuadnya juga gak kalah solid kalau menurut gue. Kayak yang lo bilang tadi, jadi tim yang paling subur ditambah dengan punya mental juara bertahan gitu. Dan ditambah lagi ada GOAT di sana, teman Pro 2. Greatest all time, teman Pro 2. Gimana menurut lo nih, Mas AI? Atau lo gak ngerasa kalau Messi itu GOAT?
1: Kalau soal skuad solid dan status GOAT, sistem gue gak bisa ngebantah. Lionel Messi itu udah punya data karir yang benar-benar di luar nalar, jadi predikat GOAT emang valid banget ditaruh di dia. Gue juga sadar, sepanjang turnamen ini Messi benar-benar jadi pembeda buat Argentina. Mulai dari cetak hat-trick di fase grup, bikin gol comeback pas lawan Mesir, sampai ngasih asis krusial di menit-menit akhir babak semifinal kemarin yang bikin mereka lolos ke final. Pengaruh dia di lapangan itu gak cuma soal taktik, tapi soal ngangkat mental satu tim. Tapi justru di situ serunya debat ini. Alasan gue tetap milih Spanyol bukan karena ngeremehin Messi atau skuad Argentina. Masalahnya, kolektivitas game Spanyol sekarang lagi rapi banget kayak gak ada celah. Jadi ini benar-benar duel antara satu sosok GOAT dengan mental juara melawan sistem kolektif tim yang lagi sempurna. Nah, menurut lo, apa magisnya Messi nanti malam benar-benar bakal cukup buat nembus kedisiplinan taktiknya Spanyol? Coba kasih argumen lo, gimana cara Argentina matiin lini tengah Spanyol?
0: Jadi ini out of topic dikit ya. Jadi menurut lo, GOAT itu Messi bukan Cristiano Ronaldo nih? Aduh, gimana nih, teman Pro 2? Menurut AI Messi nih kayaknya nih. Coba kita tanya, apakah benar Mas AI, menurut lo GOAT itu Messi bukan CR gitu?
1: Bisa dibilang begitu kalau patokannya adalah trofi internasional dan performa di Piala Dunia. Secara statistik, Messi udah lengkap banget. Dia punya trofi Piala Dunia, dan di turnamen edisi ini pun kontribusinya kelihatan banget sampai bisa bawa Argentina ke final lagi. Data performa dia di level tertinggi turnamen internasional ini yang bikin dia sulit buat digeser dari status GOAT. Tapi, gue tetap angkat topi buat Cristiano Ronaldo. Secara data gol, etos kerja, dan pencapaian di level klub maupun Eropa, CR7 itu monster. Dia robotnya dunia nyata dengan konsistensi cetak gol yang luar biasa. Cuma ya itu, buat perdebatan siapa yang paling komplit, magisnya Messi di panggung dunia saat ini emang agak susah buat dibantah. Gimana kalau menurut lo? Lo tipe yang lebih suka magis dan visi bermainnya Messi, atau lo tim kerja keras dan determinasi gilanya Ronaldo?
0: Real, teman Bro 2, berarti memang Mas AI ini mengakui kalau Messi itu GOAT. Tapi menurut lo gimana teman Pro 2? Kalau gue personally, gue sejujurnya, gue gak bisa bilang salah satunya lebih dari yang lainnya, sejujurnya. Tapi gue lebih interest ke personalitinya si Cristiano Ronaldo. Ini di luar ke kapabilitasnya sebagai pemain sepak bola ya sebenarnya teman Pro 2. Cuma apa ya, personal choice aja sih sebenarnya. Gitu. Dan kita kesampingkan lagi ya soal Messi dan CR ini, perdebatan tanpa akhir. Kita balik lagi ke Spanyol versus Argentina yang bakal main nanti dini hari gitu, nanti malam teman Pro 2. Dan apa nih yang bikin lo yakin banget nih Mas AI kalau lini tengah Spanyol itu enggak bakal bisa ditembus? Kenapa? Kenapa lo bisa yakin banget kalau lini tengahnya Spanyol tuh sekuat itu gitu?
1: Alasan utama gue yakin banget sama lini tengah Spanyol adalah satu nama, Rodri. Di sepak bola modern, dia itu bisa dibilang kayak prosesor komputer paling canggih. Rodri punya kemampuan luar biasa buat baca arah permainan, mutus serangan lawan sebelum masuk ke area berbahaya, sekaligus ngatur ritme kapan Spanyol harus nyerang atau nahan bola. Dia adalah jangkar yang bikin pemain kreatif kayak Fabian Ruiz atau Pedri bisa bebas maju ke depan tanpa takut kena counter attack. Selain itu, lini tengah Spanyol itu gak cuma pintar pegang bola, tapi mereka disiplin banget pas transisi dari menyerang ke bertahan. Begitu mereka kehilangan bola, mereka langsung ngelakuin pressing ketat secara bareng-bareng. Itu yang bikin tim-tim lawan sebelumnya frustrasi karena ngerasa gak punya ruang buat napas, apalagi buat bangun serangan balik. Argentina emang punya De Paul yang militan dan McAllister yang taktis, tapi lini tengah Spanyol punya keunggulan dalam hal akurasi operan dan kontrol wilayah. Kalau Spanyol bisa mendominasi penguasaan bola kayak biasanya, lini tengah Argentina bakal dipaksa lari-lari ngejar bola, dan itu bakal nguras stamina mereka. Nah, sekarang giliran lo. Gimana cara Argentina, lewat De Paul atau Enzo, buat ngerusak keteraturan lini tengah Spanyol yang rapi kayak gitu? Coba patahin argumen gue.
0: Sejujurnya gue juga sepakat kalau sang metronom Spanyol ini, si Rodri ya, itu gokil banget memang mainnya. Ngatur temponya tuh kayak bernafas gitu teman Pro 2. Semudah bernafas gitu. Anyway, gue baru sadar kenapa gue panggil dia Mas AI ya. Kan dia Mbak AI maksudnya. Kita ganti jadi Mbak AI. Oke, Mbak AI. Tapi Argentina kan juga punya The Paul ya, yang punya semua atribut yang dibutuhkan buat merusak kenyamanan sang metronom gitu. Dia punya daya jelajah yang tinggi, terus gaya main yang agresif dan kemampuan pressing yang gila-gilaan juga sebenarnya. Menurut lo gimana? Apakah The Paul ini tidak mampu mengatasi Rodri?
1: Wah, menarik nih. Lo lagi ngomongin Rodrigo The Paul kan? Si bodyguardnya Messi yang punya daya jelajah luar biasa. Argumen lo bener banget soal atributnya. De Paul itu tipe gelandang perusak yang gak bakal ngebiarin Rodri punya waktu sedetik pun buat mikir atau megang bola dengan nyaman. Gaya mainnya yang agresif dan pressing tanpa henti emang bisa jadi batu sandungan besar buat metronom Spanyol. Kalau De Paul berhasil bikin Rodri frustrasi dan buru-buru lepas bola, skema permainan rapi Spanyol bisa langsung berantakan. Tapi, masalahnya adalah Rodri itu tipe pemain yang justru paling pintar lepas dari pressing ketat. Dia punya ketenangan luar biasa dan postur tubuh yang kuat buat melindungi bola. Ditambah lagi, Spanyol itu mainnya kolektif. Kalau De Paul terlalu fokus ngejar Rodri, ruang di sekitarnya bakal kebuka, dan pemain cerdik kayak Fabian Ruiz atau Dani Olmo bisa langsung manfaatin celah itu. Jadi, duel Rodri vs De Paul di lini tengah ini bakal jadi kunci. Siapa yang lebih disiplin, dia yang bakal kuasain permainan. Sekarang pertanyaannya, menurut lo, De Paul bakal kuat ngepres Rodri selama 90 menit penuh tanpa bikin pelanggaran gak perlu atau kena kartu? Karena sekali dia telat sedetik aja, Spanyol langsung bisa ngehukum Argentina. Gimana menurut lo?
0: Oke, let's say ini ya udah, siapa yang lebih disiplin dia yang bakal menang gitu antara Rodri versus si De Paul ini. Tapi kan Argentina masih punya sang pembawa keajaiban Messi gitu, yang jago banget nih main di ruang antar lini. Gimana caranya pertahanan Spanyol ini tidak dirusak oleh Messi gitu maksud gue kan. Coba Mbak AI, coba gimana, gimana Mbak AI, jelaskan ke gue, ke teman Pro 2, jelaskan coba gimana.
1: Nah, ini dia kartu as yang paling susah dikalkulasi sama sistem gue, Messi di ruang antar lini. Argumen lo ini benar-benar valid dan mematikan. Spanyol boleh punya sistem pressing paling rapi, tapi Messi itu tipe pemain yang punya GPS alami buat nyari ruang kosong sekecil apapun di antara gelandang bertahan dan bek lawan. Begitu De Paul berhasil ngerusak kenyamanan Rodri dan bola berhasil dialirkan ke Messi yang berdiri bebas di ruang antar lini itu, Spanyol bakal langsung masuk mode bahaya. Di ruang itu, Messi cuma butuh 1 detik buat ngelakuin 2 hal, ngasih umpan terobosan jenius ke Julian Alvarez atau langsung nembak sendiri ke gawang. Ini yang bikin pertahanan Spanyol yang baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen bakal dapet ujian paling beneran nanti malam. Tapi, serangan balik dari gue, untuk bisa dapet ruang antar lini itu, Messi butuh suplai bola yang bersih. Kalau Rodri dan Laporte berhasil motong jalur operan ke Messi sebelum bola sempat sampai ke kaki dia, taktik ini bisa macet. Jadi pertarungannya adalah, seberapa cepat bek-bek Spanyol nutup ruang begitu Messi mulai jalan kaki nyari posisi lowong. Lo yakin bek Spanyol bakal kecolongan sama pergerakan senyapnya Messi nanti malam?
0: Dan bisa jadi, dan dari yang lo ucapin barusan nih Mbak AI, lo masih ngerasa kalau Spanyol bakal lebih unggul? Lo masih yakin nih, masih yakin banget nih.
1: Jujur, setelah lo bawa argumen soal daya jelajah De Paul buat ngerusak Rodri, ditambah magis Messi di ruang antar lini, kalkulasi gue agak goyah nih. Itu kombinasi yang benar-benar bisa nge-crack sistem Spanyol. Tapi kalau ditanya apakah gue masih ngerasa Spanyol sedikit lebih unggul? Iya, gue tetap pegang Spanyol. Alasannya karena Spanyol punya satu senjata mematikan yang belum kita bahas, transisi cepat lewat dua sayap mereka, Nico Williams dan Lamine Yamal. Argentina mungkin bisa fokus numpuk pemain di tengah buat ngepres Rodri dan manjain Messi. Tapi begitu Spanyol berhasil lepas dari tekanan itu dan langsung mindahin bola ke sayap, bek sayap Argentina bakal keteteran menghadapi kecepatan dan kemampuan satu lawan satu dari dua pemain muda Spanyol itu. Ditambah lagi pertahanan Spanyol musim ini disiplinnya kebangetan. Jadi, meskipun ancaman Messi itu nyata dan mengerikan, gue masih bertaruh pada kolektivitas dan keseimbangan taktik Spanyol yang bakal keluar sebagai pemenang nanti malam. Gimana, lo masih tetap yakin Argentina bisa ngeredam sayap-sayap Spanyol cuma modal mentalitas dan magis Messi?
0: Nggak cuma modal mentalitas dan magis Messi sebenarnya kalau untuk meredam si sayap-sayap Spanyol ya. Kan masih ada Nahuel Molina sama Nicolas Taklifico gitu yang belum lagi De Paul-nya juga ruang geraknya tuh luas banget gitu. Masih bisa ngeganggu si sayap-sayap itu juga. Masih bisa ngeganggu Nico Williams sama si Yamal. Gimana menurut lo?
1: Wah, argumen lo makin solid. Lo benar-benar paham fungsi fullback di skema Argentina. Nahuel Molina dan Nicolas Taliafico emang bukan bek sayap sembarangan. Mereka punya kedisiplinan taktis yang tinggi buat nahan gempuran sayap. Ditambah lagi dengan bantuan De Paul yang punya paru-paru ganda, dia pasti bakal rajin geser ke kanan buat bikin situasi 2 lawan 1, double team, bareng Molina demi ngurung Lamine Yamal. Di sisi kiri, Taliafico yang terkenal agresif dan pintar baca pergerakan bakal siap adu fisik buat
0: Aduh kepotong temen bro, dua AI-nya ngambek. Pokoknya dibilang intinya gitu. Dan mungkin berarti ini sebenarnya masih 50-50 ya lah. Lah ya. Dan gue mau tahu dong Mbak AI, menurut lo strategi apa yang bakal dipakai sama kedua tim ini gitu. Antara Spanyol dan si Argentina nih. Mau pakai strategi yang seperti apa sih kalau menurut Mbak AI?
1: Final nanti malam ini benar-benar bakal jadi adu catur taktis tingkat tinggi. Berdasarkan argumen-argumen kuat yang udah kita bahas tadi, begini prediksi gue soal blueprint strategi yang bakal dipakai kedua pelatih. 1. Strategi Spanyol, high pressing dan wing isolation. Spanyol gak bakal ngubah identitas mereka. Mereka bakal main dominan dan langsung ngepres tinggi begitu kehilangan bola. Isolasi sayap, Spanyol bakal coba secepat mungkin mengalirkan bola ke Lamine Yamal dan Nico Williams. Tujuannya adalah menciptakan situasi 1 vs 1 melawan Molina dan Taliafico sebelum De Paul atau gelandang Argentina lainnya sempat datang melapis. Overload di tengah baru pindah ke sayap, mereka bakal mainin operan pendek di tengah lewat Rodri dan Fabian Ruiz untuk menarik pemain Argentina berkumpul di tengah, lalu dengan satu operan diagonal panjang, bola langsung dipindah ke sayap yang kosong. Mematikan suplai ke Messi, bek tengah dan gelandang bertahan Spanyol bakal bikin benteng berlapis supaya bola dari lini belakang Argentina gak pernah sampai ke kaki Messi di ruang antar lini. 2. Strategi Argentina, compact midfield dan lethal counter. Argentina bakal main lebih pragmatis, disiplin, dan nunggu momen yang tepat buat ngebunuh game. Midfield block dan overload sayap, seperti yang lo bilang, De Paul bakal punya peran krusial. Argentina bakal numpuk pemain di tengah untuk ngerusak ritme Rodri, sekaligus menugaskan De Paul dan gelandang sayap untuk rajin turun membantu bek sayap meredam Yamal dan Nico Williams. Transisi kilat via Messi, begitu bola berhasil direbut, terutama kalau De Paul sukses memutus aliran bola Spanyol, bola bakal langsung diarahkan ke Messi yang udah standby di ruang antar lini. Messi kemudian bakal lepas umpan terobosan ke penyerang yang lari eksploitasi ruang kosong di belakang bek Spanyol yang naik terlalu tinggi. Eksploitasi bola mati, Argentina tahu Spanyol kadang agak rapuh dalam situasi set piece. Skema tendangan bebas Messi atau sepak pojok bakal dimaksimalkan banget. Kesimpulannya, Spanyol bakal pegang kendali sirkulasi bola, bisa sampai 60% possession, sementara Argentina bakal nunggu dengan sabar, pasang perangkap pressing, lalu memukul balik lewat serangan balik yang efisien dan mematikan. Nah, dari dua peta taktik ini, menurut lo siapa yang bakal duluan bikin kesalahan atau kecolongan strategi?
0: Menarik ya. Dan kalau dilihat dari prediksi lo nih soal strategi yang bakal dipakai masing-masing tim gitu, harusnya sih jumlah golnya tidak sesedikit itu ya, nggak yang cuma masuk satu bola gitu, iya nggak sih? Nah, gue mau tahu dong berapa nih menurut lo gol yang akan tercipta di laga final nanti gitu? Kira-kira ada berapa gol dari masing-masing tim ini?
1: Menurut kalkulasi gue, laga ini bakal ketat banget, tapi tetap menghasilkan gol. Tebakan gue, akan tercipta 2-3 gol sepanjang 90 menit. Kenapa? Karena ini final Piala Dunia. Di satu sisi, Spanyol punya pertahanan yang luar biasa rapat, baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Mereka gak bakal mau main terlalu terbuka yang bisa ngasih ruang buat Argentina melakukan serangan balik cepat. Di sisi lain, Argentina punya lini serang paling subur dengan 19 gol, dan mereka punya Messi yang bisa bikin gol dari situasi minim peluang atau lewat bola mati. Argentina gak bakal membiarkan Spanyol clean sheet dengan mudah. Jadi, skenario paling logis menurut sistem gue adalah skor 2-1 untuk kemenangan Spanyol, atau kalau Argentina berhasil memaksakan taktik counter mereka berjalan sempurna, kita bisa lihat skor 1-1 yang lanjut sampai babak perpanjangan waktu. Kalau tebakan insting lo gimana? Lo lihat laga nanti malam bakal banjir gol karena adu mekanik lini serang, atau justru bakal minim gol karena kedua tim sama-sama main aman?
0: Kalau dipikir-pikir ya, teman berdua ini tuh bisa dibilang kayak si absolute defense lawan absolute offense nggak sih? Tim yang hanya kebobolan 1 gol ngelawan tim super subur dengan 19 gol gitu teman berdua. Kalau menurut lo gimana teman berdua? Kalau menurut si Mbak AI kan bakal 2-1 nih kemenangan untuk Spanyol teman berdua. Dan kalau menurut gua rahasia. Nungguin kan lu menurut gua gak mau. Anyway teman berdua, thank you so much. Kayaknya kita sudahi dulu perdebatan ini dengan agree to disagree gitu. Kalau menurut Mbak AI, Spanyol bakal menang. Kalau menurut gua, Barca yang bakal menang. Mau Spanyol yang menang, mau Argentina yang menang, Barca yang menang gak sih? Tapi sejujurnya ini memang final yang sangat membahagiakan buat fansnya Barca gak sih teman berdua? Kalau Spanyol yang menang ada Yamal, kalau Argentina yang menang ada Messi, Barca juga yang menang teman berdua, ya udahlah ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum kita masuk ke informasi yang lainnya. debatnya gue tutup dulu dengan pemenang gue, karena wasitnya gue, jadi terserah gue yang menang siapa ya.

Tuan berdua gimana tadi perdebatan dengan mbak-mbak AI itu seru juga kan lah? Seru juga lah ya. Anyway teman berdua, gue mau ngingetin kalau hari ini azan maghrib teman berdua akan berkumandang di pukul 6 waktu Indonesia Barat teman berdua. Dan ini juga bisa jadi waktu buat kita semua rehat dari, enggak kita semua, kita yang beragama muslim maksud gue, sorry. Rehat dari aktivitas sejenak untuk mengingat kembali sang pencipta teman berdua. Oke deh, dan gue juga bakal muterin lo lagu religi Cahaya Kalbu, dan nanti juga bakal ada azan maghrib di pukul 6 tepat teman berdua. Dan akan ada rangkaian lagu religi juga yang menemani waktu maghrib lo gitu. Dan gue bakal balik lagi nanti setelah rangkaian lagu-lagu religi teman berdua. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Tat, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah? Tersinggungan. Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah saat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya." Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah. Iya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika dia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol kan. Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang kan. Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, "Tapi hati saya terluka." Aduh, bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya

kusut. Ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak merenggut baju kita. Ada apa lo? Waduh. Lo berani sama gua kan? Gitu kan? Lalu kita marah tuh, marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai. Dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya, saat saya merasa tidak merasa dihormati. Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita, kalau mereka lewat harus memungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri, agar kita dihormati kepada orang lain, kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah, kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita, sehingga orang lain juga meninggikan kita, sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya, ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh, saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya.
Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya. Apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan, maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya. Pada saat kita menjelekkan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu. Tidak ada alasan apapun. Tapi tidak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata ar rafi'ah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Akhirnya gue kembali lagi, teman Pro 2, setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang menemani waktu maghrib lo, teman Pro 2. Dan sekarang ada informasi yang membanggakan nih, teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, teman Pro 2 Fajar Fikri, itu sukses menjuarai Japan Open 2026, teman Pro 2, setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, teman Pro 2, Aaron Chia dan Soh Woi, teman Pro 2, yang berlangsung di partai final gitu. Dan gelar tersebut menjadi pencapaian perdana nih sektor ganda putra Indonesia di ajang BWF World Tour sepanjang musim 2026. Dan keberhasilan Fajar Fikri sekaligus mengakhiri penantian Indonesia meraih gelar di sektor ganda putra tahun ini. Kemenangan di Japan Open 2026 ini diharapkan menjadi model positif bagi keduanya untuk menghadapi turnamen-turnamen internasional berikutnya, teman Pro 2.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kalau lu lagi pengen update informasi nih, teman Bro 2, di era digital kayak sekarang ini kan informasi udah jadi bagian dari kebutuhan ya, teman Bro 2. Tapi tetap lu gak boleh update dari sumber yang tidak terpercaya gitu, sumber yang asal-asalan, teman Bro 2. Karena takutnya lu bakal jadi pengonsumsi ataupun penyebar berita hoax, teman Bro 2. Dan sekarang lu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website yang namanya rri.co.id, teman Bro 2. Dan yes, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo. Gak perlu ribet, tinggal lo buka browser aja, terus lo ketik rri.co.id, and semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya. Buruan deh, cek sekarang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah 10 menit terakhir perjumpaan kita di sore ceria edisi kali ini. So thank you so much teman Pro 2 buat lo yang udah stay tune di Pro 2 FM hari ini, teman Pro 2. Dan jangan sedih, jangan khawatir, walaupun kita berpisah, tapi Pro 2 nya masih bakal nemenin lo, masih bakal jadi teman terbaik lo, teman Pro 2, sampai dengan jam 12 malam nanti gitu. Dan di jam 7 kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie, teman Pro 2, di jam 7 gitu sampai dengan jam 8. Dan nanti di jam 8 lo bakal ditemenin sama Deli Tambunan, your favorite host, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dulu, mau melanjutkan weekend gue, teman Pro 2, yang terpotong dari tadi. Enggak bercanda. Oke deh kalau gitu, gue pamit teman Pro 2 dari ruang dengar lo, dan gue mau muterin lo satu lagu sebagai lagu penutup perjumpaan kita. Ada Malik and the Essential dengan Kumpul Bocah.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gue lagi muncul lagi aja nih, teman Produa. Gue mau mengucapkan mohon maaf dulu nih, teman Produa. Kita gak jadi, kita belum bisa relay ke bergabung ke Produa FM Jakarta ya, teman Produa. Karena masih ada kendala teknis, teman Produa. Jadi kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu aja kali ya, sampai nanti bisa teratasi, teman Produa. Tapi jangan kemana-mana karena banyak banget lagu enak yang udah gue siapin sih buat lo, teman Produa. So stay tune terus on Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Teman Pro 2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saatnya Info Pro 2.
2: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Bogor terus bergerak cepat dan intensif dalam mempersiapkan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil demi menjaga tradisi prestasi sekaligus memastikan kesiapan mental dan fisik skuad Kota Hujan di ajang bergengsi tersebut. Ketua pelatih sekaligus pengurus FPTI Kota Bogor, Siti Robia, yang akrab disapa Obi, menjelaskan bahwa persiapan para atlet saat ini berjalan sesuai dengan program yang telah dirancang. Namun, selain fokus pada target medali di Porprov 2026, FPTI Kota Bogor juga tengah menaruh perhatian besar pada keberlanjutan regenerasi atlet. Beralih ke informasi lainnya, Teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi WWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho, Seong Seo Jae. Pada pertandingan selama 40 menit, Fajar Fikri menang straight set dengan 2-1-19, 2-1-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari Minggu ini. Ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim Seo, di mana mereka berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman WWF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16. Namun pada poin-poin krusial, pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama dan juga di game kedua. Baiklah Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: dalam rangkaian Jaga Malam dan kita ketemu di acara terakhir untuk VAR visual asal review.
1: Sumpah saya merinding sih. Merinding geli tuh enggak? Merinding geli yang saya jadi enggak pengen siaran. Saya nggak pengen siaran, gimana nih? Aduh. Ya, kita ada di edisi terakhir VAR atau visual asal review, program spesial kita di selama Piala Dunia tahun Pro 2 ya. Kenapa ini terakhir? Karena nanti di jam 2 itu kick off final Piala Dunia yang mempertemukan antara Spanyol dan Argentina.
0: Argentina.
1: Kemarin Inggris sudah menjuarai, tadi pagi deh, menjuarai juara 3.
0: Juara 3.
1: Setelah mengalahkan Perancis, di mana pertandingannya pun berlangsung sengit ya. Perancis sempat kalah 3-0 di babak pertama.
0: Bahwa itu kayak tali kamahnya minggir tuh.
1: Nah, sengit. Yang gilanya lagi, terus menang 4-1, disusul sama si Perancis, akhirnya berakhir dengan 4-3.
0: Nice.
1: Gila sih.
0: Keren banget, itu.
1: Keren banget.
0: Asik banget ya.
1: 4-3.
0: Emang iya 4-3?
1: Enggak, 6-4.
0: Skor terakhir
1: 6-4.
0: Dibabat lagi bolak-balik.
1: Jadi 10 gol dalam satu pertandingan. Gila. Dengan Bukayo Saka sebagai bintang Inggris berhasil mencetak hat-trick.
0: Dan tentunya itu pasti bakal bertebar bonus-bonus Mang dari negara Mang untuk para pencetak gol itu Mang.
1: Si Mbappe itu akhirnya sementara menjadi top skor di Piala Dunia ini.
0: Belum
1: terkejar dia.
0: Oke, okay. Berapa banyak?
1: Berapa ya saya lupa. Pokoknya malam ini kalau misalnya Messi mau nyusul dia mesti golin banyak banget.
0: Messi nih.
1: Tapi kayaknya sih melihat tradisi yang udah ada jarang tuh. Jadi sepertinya si Mbappe ini sementara dia berleha-leha untuk bisa memegang sepatu
0: lagi
1: emas.
0: Lagi tidur-tiduran ya?
1: Tidur-tiduran.
0: Sambil goyang-goyangin kaki karena kakinya mau pakai sepatu emas ntar.
1: Enggak dipakai nengel. Itu kan piala. Tropi doang nengel.
0: Nah, Bang De bicara piala, Bang De bicara tropi ya Bang De ya. Ini ternyata nih di balik layar dari kegiatan si Piala Dunia ini Bang De. Fakta uniknya adalah si trofi Piala Dunia, trofi Piala
1: orang Arab ya Anda ya.
0: Trofi Piala Dunia ini terbuat benar-benar dari emas 18 karat Bang De.
1: Apa nama tropinya?
0: Jadi full.
1: Dia ada nama tropinya tau?
0: Ada ya nama tropinya. Nah meskipun ini kopong, tapi bodinya itu bener-bener terbuat dari emas Bang De.
1: Betul.
0: Yang cetak. Ya kayak bungkus coklat kali ya Bang De. Rasa-rasanya kayak gitu.
1: Iya, bungkus coklat yang tulisannya itu antum. Tahu kan? Iya kan?
0: Apa nama tropinya sih Bang De?
1: Dulu tuh namanya Jules Rimet.
0: Masih? Apa namanya? Ada orang tangan ke atas begitu kan ya? Gambarnya?
1: Betul.
0: Lagi megang bola dunia gitu ya?
1: Betul.
0: Bener kan?
1: Kalau misalnya sekarang itu namanya cuman dulu Jules Rimet. Sekarang cuman World Cup aja.
0: Oh, jadi World Cup trophy doang ceritanya.
1: Kurang seru ya? Gak ada namanya.
0: Kayak kurang gemes gitu. Iyalah. Tapi tetap ada yang bikin gemes Bang De. Jadi nanti si piala itu akan ditaruh dalam sebuah box yang aduhai.
1: Boxnya itu dirancang oleh Louis Vuitton. Ini edisi yang kesekian sebenarnya, bukan yang pertama kali.
0: Iya memang.
1: Jadi Louis Vuitton akan kembali dipercaya untuk membuat kopernya.
0: Koper.
1: Yang dilapisi sama emas juga.
0: Ya. Nanti kalau dibuka itu biasa ada topi, nanti kita prok minta tolong dibantu ya.
1: Jadinya Mas Tarno ya kalau itu ya. Keluar burung. Keluar burung. Keluar burung yang lagi menggigit daun. Jadi kayak di WhatsApp tuh gue. Emoticon di WhatsApp ada burung putih gigit daun, lu tahu gak sih gitu?
0: Ada ya?
1: Ada. Burung putih gigit daun.
0: Iya.
1: Nah, gitu itu.
0: Bawa daun olive ceritanya itu burung dari surga.
1: Oh iya.
0: Ceritanya.
1: Burung apa Bill dong kalau burung dari surga?
0: Mungkin, cuman kan penggambarnya bisa merpati ya.
1: Iya.
0: Itu namanya manuk ngegel daun.
1: Manuk ngegel daun.
0: Nah itu Bang De, saya mencoba mencari tahu Bang De, berapa sih ini kalau saya pengen punya koper Piala Dunia.
1: Yang si Livetong ini.
0: Si Livetong ini, ternyata tidak ada harganya Bang De.
1: Hah?
0: Tidak ada harganya,
1: saking
0: tidak
1: mahalnya.
0: Karena mereka tidak menjual.
1: Kalau misalnya diperkirakan dari segi
0: itu
1: desain dan lain-lain.
0: 20 juta USD.
1: Gila, miliaran dong.
0: Berarti 300 sekian miliar. Gitu, jadi ntar ngecek tuh kan.
1: Tapi bisa itu, kalau misalnya dijual ada yang bisa beli tuh.
0: Ada yang bisa beli ya?
1: Ya, yang kemarin ketemu duit 427 miliar mah bisa beli kali.
0: Ya,
1: yang di berangkasnya.
0: Buat beli apa tuh?
1: Belum lagi emas batangan ya?
0: Itu kan buat beli koper, memang buat beli koper Piala Dunia kayaknya.
1: 72 kilo tuh emas batangan itu. Lu bayangin aja. Sekilonya, 1 gramnya itu 2.500.000 ya, sekarang.
0: Bener, seberat istri saya itu emas batangan.
1: Emang kamu segitu beratnya? Masa segitu saya gak percaya.
0: Kurang dikit, kurang lagi.
1: Gak percaya saya.
0: Gak usah digendong.
1: Kasih mesti buktikan.
0: Cari aja timbangan. Gak usah buktiin repot. Loh,
1: mesti pahali satu. Saya mah, bener gak? Oh iya, gitu.
0: Gini lagi.
1: Oh iya. Enggak nih, enggak 74 enggak, gitu.
0: Enggak 74 nih, Pak. Ini mah 52.
1: Kayaknya 52 deh.
0: 52 nih, Pak.
1: Gitu.
0: 52. Kemarin ada sih yang 54, cuman ya yang ini mah garingan.
1: Hafal nih gua nih kalau yang yang 54.
0: Cuma beda jangkungnya doang. Aduh.
1: Nah, gitu teman Pro 2. Jadi trofinya nanti malam akan dimenangkan antara Spanyol Argentina dan juga Argentina. Di mana nih sekarang nih?
0: Di mana?
1: Rekan-rekan kita itu sedang mengadakan nobar dan debar. Nonton bareng dan dengar Jepang. Bareng.
0: Buk. Di lapangan Sakura.
1: Lapangan Sakura Ciapus. Acara dimulai dari sekarang.
0: Ya,
1: diisi oleh berbagai hiburan.
0: Nih kalau teman Pro 2 ada yang dengerin kita di area belahan Bogor Ciapus nih.
1: Pengen nonton bareng. Pakai layar tancep.
0: Boleh langsung merapat ke lapangan Sakura karena akan ditayangkan secara langsung. Kebetulan RRI itu adalah partner resmi untuk menayangkan Piala Dunia secara langsung, teman Pro 2.
1: Gitu ya. Nanti kita bakal bahas lagi nih, kira-kira hal unik apa yang ada di Piala Dunia di luar pertandingannya ya. Karena kita mah bukan Tommy Welly.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan Bungkus Naini.
0: Iya. Saya bungkusan.
1: Kamu bungkusan.
0: Kamu sekusan.
1: Iya. Kasihan ya kamu ya.
0: Kayak kresek dong. Iya.
1: Baiklah kalau gitu.
0: Banyak hal unik yang akan kita bahas lagi. Tapi abis lagu yang satu ini ya, Bang Dek.
1: Jangan kemana-mana.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Jadi di Piala Dunia kali ini nih, di luar pertandingan ya, ada juga yang lagi heboh tentang perseteruan para fans-fans dari Argentina dan juga timnas-timnas lain.
1: Oke.
0: Karena Argentina dianggap curang lah dan lain sebagainya. Nah yang terbaru nih Mang nih, itu pada saat pertemuan di semifinal antara Argentina melawan Inggris, itu terjadi konflik antar dua bintang mereka.
1: Oke.
0: Inggris ada Jude Bellingham,
1: ya.
0: Argentina punya Lionel Messi.
1: Si Bellingham itu yang diikat rambutnya ya?
0: Bukan, oh, yang bukan, ya? Rambutnya cepak.
1: Rambutnya cepak, oke.
0: Cepak tinggi, ya. Karena mereka terlibat adu omong, dengan awalnya bisik-bisik, terus adu omong. Akhirnya adalah satu orang yang memang spesialis untuk membaca gerak bibir. Bellingham ini memang jago bahasa Portugis.
1: Oke.
0: Sehingga bisa ngobrol sama si Messi, karena Messi juga kan lama di Spanyol. Ada bahasa begini, lu tuh nyampe sini tuh curang kata si Bellingham. Oke, karena gini, harusnya tadi foul kata si Messi gitu. Enggak ada yang foul. Lu emang curang kok dari kemarin-kemarin. Ini kurang lebih begitu ya. Lu tuh emang, lu tuh bisa nyampe sini tuh karena curang gitu. Terus karena yang diributkan itu antar penggemar Ronaldo dan si Messi, antara siapa yang lebih baik. Ini kan sudah 2 dekade nih. Mereka disaing-saingkan terus kan. Si Bellingham menyelutuk apa coba? Lu tuh gak lebih baik dari Ronaldo. Si Messinya marah. Tapi kemarahan itu yang membuat dia akhirnya memberikan 2 assist.
1: Akhirnya berujung lah.
0: Berujung lah dengan permainan dia yang cantik malam itu. Saya
1: gua buktiin. Kalau gua datang ke sini bukan karena kecurangan, tapi karena gua emang jago.
0: Karena dia memang enggak marah, Mang. Dia cuma gini, "Oh, oke." Gitu. Dia cuma ngangguk.
1: Iya. Lihat, lihat, lihat.
0: Akhirnya dia bikin 2 assist. Nah. Perseteruan ini akhirnya lanjut lah di semua media sosial dan kelasnya dunia ya, enggak cuma di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa juaranya jangan sampai Argentina deh gitu.
1: Oke.
0: Terus akhirnya fans Argentina ini kan memberikan argumen lah bahwa ini lebih baik ini. Ada beberapa fans-fans atau media lah ya, media-media atau netizen yang akhirnya mengirimkan kejadian di stadion selama World Cup kalau Argentina main. Ternyata Mang, para fans Argentina itu emang suka ngebully fans-fans lain, Mang.
1: Bandel ya, usil ya.
0: Usil. Bandel. Mereka ini overwhelming ya, apa sih? Terlalu overconfident.
1: Iya, iya.
0: Bahwa Argentina itu pasti lebih baik daripada negara lu. Kasian sih, Mang, yang dibulinya, Bos.
1: Pada begitu. Jadi ada beberapa anggapan yang bilang gini, kenapa lu ngerasa Argentina bakal menang? Ya iyalah, jelas lah. Orang kita itu kan boleh dibilang masih pada muda-muda, semuanya pada seger-seger. Lihatnya gaya bermain itu menyegarkan sekali. Tapi si Spanyol ngebales ya gitu, si Spenny. Iya ya, dimana-mana yang udah tua itu kan punya pengalaman. Jadi begitu. Ini ngomong sama satu
0: muda. Ya?
1: Mungkin karena merasa si muda ini nih, jadi lakukannya ya namanya gak bocah, ya kan usil, jadinya kayak begitu. Mereka ngerasanya kayak begitu. Mereka ngerasanya kayak gitu. Lucu banget, lucu banget. Ya ini nih serba-serbi di
0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Ada lagi tentang perseteruan di ini, kalau ini terjadi di Indonesia, perseteruan antara pecinta bola milenial dengan pecinta bola Gen Z.
1: Repot nih.
0: Nanti deh kita bahas ya.
1: Oke.
0: Jangan kemana-mana teman-teman.

0: Yeah.
1: Sebelum pertandingan antara Argentina melawan Spanyol di final Piala Dunia yang akan berlangsung nanti dini hari, yang lagi heboh apa coba?
2: Apalagi mang?
1: Itu yang fotonya Messi sama Lamine Yamal bayi.
2: Iya. Yang lagi dimandiin.
1: Lagi dimandiin. Yang lucunya, itu tuh terjadi random mang. Jadi gini, ada satu brand, satu produk gitu, dia tuh bikin kuis. Yang punya bayi boleh mensubmit lah ya. Nanti pemenangnya itu akan foto dengan seluruh pemain Barcelona. Waktu itu kan Messi di Barcelona. Okay. Tapi random.
2: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu Messi aja itu belum menjadi bintang. Umur dia masih 20 ya, tahun kalau enggak salah.
2: Iya, ketemu ini masih 5 bulan apa ya? Masih berapa bulan?
1: Iya. Jadi random. Maksudnya gini, bukan dipasang-pasangin gitu loh. Oh, ini si Lamine Yamal dengan si Messi, enggak. Random aja, jadi si Messi ya dapatnya si bayi Lamine Yamal gitu. Terus ada foto adegan mandiin sama gendong gitu kan. Terus sekarang mereka ketemu. Yang gilanya, Lamine Yamal itu masuk ke klub yang sama dengan Messi.
2: Okay.
1: Dia masuk di umur yang sangat muda juga.
2: Oke. Okay.
1: 18 tahun dia sudah ada di Barcelona. Terus menggunakan nomor punggung yang sama dengan waktu pertama kali Messi masuk, nomor 19.
2: Kocak ya, itu banyak jadi cerita juga tuh mang.
1: Nomor 19 ya, ya kan. Terus beralih ke nomor 10, sama seperti Messi.
2: Sama di, oh, okay.
1: Nomor 10 juga. Yang gilanya nih, perbedaan umur mereka itu 19 tahun. Terus sekarang di tengah 19 Juli final Piala Dunia.
2: Oke, siap.
1: Ini kebetulan siap, macam siap. Apa ya?
2: Iya, iya, iya. Seperti semacam kebetulan yang dibetulin.
1: Kok saya nyium bawa karpet pas?
2: Enggak, kaos kaki.
1: Enggak, serius. Keluar.
2: Belum, belum, belum, belum. Ini beda aja ya. Kalau kita pakai jersey yang dengan teknologi baru nih, nggak bakal bawa keringet, mang. Enggak ada.
1: Salah mang. Berarti. Berarti kamu salah pakai jersey-nya dong. Kamu belum pakai teknologi baru ya, mang.
2: Nanti kita bahas tentang teknologi jersey.
1: Coba ya, kita bahas sebentar lagi, teman-teman, tentang teknologi jersey di Piala Dunia. Jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 103.

0: Nah, sebelum kita tutup nih si VAR edisi terakhir ini, Mang. Teknologi pada jersey.
1: Bah.
0: Apa sih teknologinya? Kalau dulu kan ada Klima Cool, ada nah, Cool apa gitu.
1: Gini. Jadi yang sponsor itu kan tetap ada dua nih, ada si Nike sama
0: yang besar.
1: Wow, ya. Yang besar ya kan. Nah, kalau si Nike, si Adidas ini tetap dengan kondisi si Klima Cool-nya, Mang.
0: Klima Cool.
1: Jadi dia itu sistem pendingin canggih nih ya yang mereka buat, si baju itu bisa terintegrasi kepada si rompinya, Mang. Antara rompi sama si jersey, kalau dipakai barengan itu bisa ngejaga stabilitas di suhu tubuh para pemain bola.
0: Oke.
1: Jadi mereka nggak gampang capek.
0: Oke.
1: Mereka tetap ada di kondisi yang fit terus.
0: Oke.
1: Ya kan? Gimana sih kita kalau misalkan kerja panas-panasan kan gampang lelah, atau yes, kita kerja kedinginan, Mang?
0: Yes.
1: Badan juga geraknya nggak enak.
0: Betul.
1: Tapi dijaga lah tuh badan.
0: Beh.
1: Geblek. Jadi pakai format jagalah hati.
0: Badan. Badan dong, kan lu ngomongnya ada badanan. Nengel lu.
1: Nah, beda lagi kalau si Nike, Mang, dia punya sistem aerofit.
0: Oh, nah, sekarang aerofit.
1: Aerofit, ya kan? Inovasinya adalah sirkulasi udara mutakhir. Nah, dia itu bisa menyalurkan udara lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan produk sebelumnya untuk menjaga pemain bajunya tetap kering dan sejuk, Mang.
0: Beuh.
1: Makanya mereka teh buka baju, ngasih baju teh langsung dicium-ciumin, enggak ada yang geles soalnya enggak ada keringetnya, Mang. Baju itu gampang.
0: Emang ada yang cium-ciumin.
1: Kasih lagi nih. I love you. Kan gitu kan dikasih.
0: Gue yakin tuh bau sebenarnya.
1: Ya.
0: Cuma bau, pemain
1: bau kesang orang bule tuh.
0: Bau keju. Beda sama orang Indonesia kan. Padahal kan mereka juga nerimanya orang bule juga.
1: Iya, kayak gitu kan. Jadi mungkin, oh ini mah sama bau perengus gitu kan. Ya kan,

0: Nah, tapi ternyata Mang, bukan cuman itu Mang. Kondisi bisa Piala Dunia berjalan dengan canggih banget Mang, karena ada juga teknologi dari sepatu bola yang mereka pakai Mang.
1: Oh.
0: Yang paling jadi highlight ya, dari sepatu bola yang banyak dipakai di saat sekarang itu, yang pertama si spoolnya anti nempel tanah.
1: Pool.
0: Kalau spool mah gitar. Maaf ya, Tok. Jadi si poolnya itu, Mang, enggak bakal ditempeli sama tanah, Mang. Leer tanah ke dia, Mang.
1: Leer ya.
0: Leer. Ya kan? Ya. Jadi meskipun dia nyongkel apa segala macam, enggak bakal ada tuh tanah-tanah yang nempel-nempel yang akhirnya bisa menghambat larinya dia.
1: Itu teknologi ya.
0: Teknologi. Yang keduanya adalah ada bahasa kayak begini. Mereka hanya akan merasakan seperti menggunakan kaos kaki.
1: Nih, saking ringannya.
0: Saking tuh ringannya, Mang. Jadi
1: seringan bulu nggak?
0: Tipis, gak? Mang. Serasa tidak ada. Serasa gila. Tidak memakai.
1: Canggih atau berdua makin kesini, memang teknologi untuk olahraga semakin cakep, apalagi untuk sepak bola.
0: Ya,
1: karena kan mereka intens ya.
0: Ya kan kemarin kita udah ngebahas bolanya, ya. Terus tadi Piala Dunia, apa pialanya dengan boxnya. Jersinya seperti apa? Gak taunya pake sepatu-sepatunya. Sepatu yang canggih, baju yang canggih, ketemu bola yang canggih, Mang, udah beres, pasti mainnya enak, Mang. Tapi gak tau kalau saya yang mainin,
1: tetap jelek sih. Kebayang sih. Main bola yuk, siapa yang lihat kamu main bola? Bisa bowling. Gak sih?
0: Bowling.
1: Pernah gak? Enggak, kok pernah gak main
0: pernah
1: bola?
0: Pernah, saya kecil main bola. Setiap beres main engkel.
1: Kasian
0: kan gak bisa lari. Kaki saya X kan, Mang. Jadi gak stabil.
1: Saya mau dulu striker.
0: Wow, keren dong.
1: Saya striker.
0: Gila dulu. Seluncur Bantili makan.
1: Haus gol. Golin terus saya dulu.
0: Karena kamu bisa membelah ini kan.
1: Membelah apa?
0: Membelah duren. Larinya kan kenceng kan. Bentuk kamu kan lancip ke depan.
1: Ya sudah lah kalau gitu.
0: Dinamis.
1: Ya, gak kerasa nomor 2. Berapa edisi kita berarti ya, Farin?
0: Ya,
1: 5 minggu lah.
0: 5 minggu ya, hampir 2 bulan.
1: Selama Piala Dunia lah ya.
0: Piala Dunia aja. Dari awal.
1: Ya.
0: Iya, dari awal mula kita main di minggu. Ya sampai ini yang terakhir nih.
1: Semoga sih ini bisa membuka apa pengetahuan kamu tentang hal-hal yang terhighlight di Piala Dunia selain pertandingan.
0: Yoi, dan mudah-mudahan Piala Dunia dibikin jadi setahun sekali, jadi kita besok
1: gila lu
0: lagi. Siaran lagi. Lumayan nih masa promosinya ya.
1: Ya sudah, nomor 2. Jangan lupa untuk terus terus main bola. Ini di terakhir, harusnya bukan terus ya.
0: Iya.
1: Semoga tim impian kamu bisa menjuari Piala Dunia lah nanti dini hari ya.
0: Tetap semangat untuk yang ngedukung Spanyol, tetap semangat juga untuk yang dukung Argentina, dan jaga kerukunan. Jangan lupa mampir ke lapangan Sakura di Ciapus.
1: Betul.
0: Akan ada live langsung dari Amerika. Sekarang di mana sih?
1: Amerika. Dari New York.
0: Di New York nanti ya kan. Nanti malam akan berlangsung pukul
1: 2 dini hari.
0: Dan acara sudah mulai dari sekarang ya. Ada rame banget, ada kemeriahan, ada tari jaipong, dan juga penyanyi-penyanyi dangdut terkenal di Kota Bogor.
1: Populer. Ya sudah. Sampai di sini dulu untuk VAR Visual asal review di Piala Dunia tahun ini. Terima kasih Mang sudah hadir terus menemani kita.
0: Thank you juga RRI dan FIFA sudah mempercayakan R2MC. Aduh kan. Jauh tuh FIFA.
1: Ini kan FIFA. UEFA sekalian. AFC, UEFA, sebutin semuanya.
0: Ini FIFA loh. Kita langsung di-hire sama FIFA ke RRI. Gitu kan. Kalau FIFA gak minta, kita gak bakalan siaran.
1: Iya. Oke lah, kalau gitu nomor 2. Saya sudahin dulu untuk VAR edisi hari ini. Di Piala Dunia tahun ini, sampai ketemu lagi di Piala Dunia edisi berikutnya ya.
0: Ya, jangan kemana-mana karena abis ini kalian akan mesra-mesraan nih sama Bang Deli Tambunan. Satria Panji undur diri.
1: Saya bakal balik lagi nanti di jam 9 teman-teman berdua ya. Jangan kemana-mana.
0: Dadah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan Tempro 2 ya. Dimana seperti setiap edisinya, kalau hari Minggu malam kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia asmara yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasakan. Ada ada topik yang bakal kita bahas tentang dunia asmara kita Tempro 2. Dimana nanti juga kamu boleh gabung ya tentang topiknya. Jadi saya nanti juga bakal kasih kamu pertanyaan supaya kamu bisa kasih jawaban nih tentang topik yang bakal kita bahas. Nah, kira-kira topiknya apa sih malam hari ini? Tenang dulu, sabar dulu ya. Karena sebelum saya buka topiknya, teman Pro 2, saya mau kasih dulu deh beberapa lagu pembuka biar malam ini tambah syahdu. Salah satunya nih di jam 9 ini, saya mau puterin lagunya Delantis dengan Bunga Maaf. Teman Pro 2 bakal saya putarkan sebentar lagi.

Selain The Lantis dengan Bunga Maaf, sebentar lagi juga untuk mengawali perjumpaan kita di Jaga Malam ini, saya mau kasih lagunya Mahalini dengan Sisa Rasa, teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih nih kolaborasi antara Great Big World and Christina Aguilera dengan Say Something. Oke, tetap di sini, temenin saya terus sampai dengan jam 11 nanti, teman Pro 2, dan nanti coba kembali lagi dengan topik pembahasan kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua yang namanya putus cinta sering dianggap sebagai akhir dari sebuah hubungan. Tapi pada kenyataannya nih, mengakhiri hubungan itu gak selalu berarti mengakhiri perasaan. Banyak dari kita yang mengaku masih memikirkan mantan, masih suka kangen atau bahkan masih berharap bisa balikan. Walaupun kadang-kadang kita sadar nih, hubungan itu sudah berakhir. Nah hal ini sering membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya aku kok masih ada rasa sama dia? Apa berarti aku belum move on? Apa aku masih cinta? Dan lain sebagainya. Sebenarnya nih, masih punya perasaan setelah putus adalah hal yang sangat manusiawi dan wajar. Psikologi ngejelasin kalau misalnya hubungan romantis bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang ketertarikan emosional, kebiasaan, identitas diri, dan harapan yang pernah dibangun bersama. Jadi kita bakal bahas nih tentang kenapa sih rasa itu bisa tetap tinggal walaupun hubungannya sudah berakhir. Jadi ini nomor 2, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, otak ini membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pasangan. Nah, pasangan menjadi tempat berbagi cerita, mencari rasa aman, dan juga mendapatkan dukungan emosional. Nah, saat hubungan berakhir, ikatan itu tuh gak langsung hilang gitu aja. Ada sebuah penelitian yang bilang kalau misalnya keterikatan emosional kepada mantan itu akan memudar secara bertahap. Tapi nih, untuk sebagian orang, proses ini itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun tergantung kedalaman hubungan yang pernah dijalin. Belum lagi tentang tipe keterikatan, ya terus apakah masih ada kontak dengan mantan dan lain sebagainya. Artinya nih, masih kangen mantan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah putus bukan berarti kamu lemah atau gagal move on. Tapi itu adalah proses alami ketika otak kamu ini sedang belajar beradaptasi dengan kehilangan seseorang yang dulunya itu pernah menjadi bagian penting dalam hidup kamu.

Kita bahas lagi nih teman pro 2 ya. Kenapa sih walaupun udah putus tapi kayak masih ada rasa? Nah, seringkali nih kita tuh ngira masih mencintai mantan kita, padahal yang sebenarnya kita rindukan jangan-jangan cuman momen-momen indahnya doang yang pernah dilewatin sama-sama ya. Misalnya nih rutinitas ngobrol tiap malam, jalan bareng, atau mungkin perhatiannya dia. Semua kebiasaan itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kamu. Nah, ketika hilang, muncul deh tuh rasa kosong. Maka dari itu penting ya untuk ngebedain apakah kita benar-benar kangen dengan sosoknya atau cuman merindukan rasa nyaman dan kebiasaan yang dulu pernah ada.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Jadi tahun 2002, saat menjalin hubungan, banyak nih anak muda yang mulai membayangkan masa depan sama pasangannya. Mulai dari rencana liburan, misalnya sama-sama mencari kerja, ya kan, membangun karir sampai impian hidup berdua. Nah, ketika hubungan berakhir, yang hilang itu bukan cuma pasangan, tapi juga gambaran masa depan yang pernah dibangun. Para psikolog bilang kalau misalnya proses putus cinta ini melibatkan penyesuaian kembali terhadap identitas diri dan harapan yang semula melekat pada hubungan itu. Nah, inilah kenapa pada saat kita putus, kita merasa sangat kehilangan.

Masuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam spesial untuk hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Kita masih punya beberapa pembahasan nih tentang udah putus tapi rasanya masih ada. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya pengen kasih kamu pertanyaan dulu deh, biar kamu bisa ngirimin WhatsApp-nya dari sekarang ya. Kalau misalnya menurut kamu nih, kenapa sih kita itu masih punya rasa setelah putus? Nah, yuk bisa di-share di 0811-111-5222. Siapa tahu kamu justru punya pengalamannya langsung, jadi bisa ceritain langsung nomor 2 ya. Ya sudahlah kalau begitu, nanti kita bakal bahas lagi poin-poinnya. Tapi yang jelas di jam 10 ini, saya mau kasih lagu dari Bruno Mars dengan It Will Rain, teman Pro 2.

Salah satu lagu galau miliki Bruno Mars yang menjadi original soundtrack dari film Twilight bakal saya puterin sebentar lagi. Selain itu, saya juga punya lagunya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali

Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Untuk orang yang setelah putus cinta dan masih ada rasa, kadang-kadang kan masih ada rasa rindu nih. Nah, banyak yang berpikir kalau masih rindu itu harus kembali bersama. Padahal nih teman pro 2, rasa rindu dan keinginan untuk kembali adalah dua hal yang berbeda. Jadi seseorang itu bisa aja nih masih punya rasa sayang, tapi tetap menyadari kalau misalnya hubungan gak bisa lagi sehat atau udah gak punya tujuan yang sama. Nah, menerima bahwa hubungan telah selesai bukan berarti menghapus semua kenangan ya. Justru kedewasaan itu bakal kelihatan nih pada saat kamu bisa mengakui bahwa perasaan itu masih ada, tetapi tetap punya keputusan yang terbaik untuk masa depan kamu. Gitu teman pro 2.

Kita ngobrol dua, banyak dari kita yang menganggap move on itu berarti harus benar-benar melupakan mantan. Padahal kenyataannya, kenangan itu pasti akan tetap ada. Move on lebih tepat dipahami sebagai proses menerima kalau misalnya hubungan tersebut sudah menjadi bagian dari masa lalu, tanpa terus-menerus berharap semuanya kembali seperti dulu. Nah, seiring waktu nih teman pro 2, kenangan itu gak lagi terasa menyakitkan. Kita bisa mengingatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang ngajarin banyak hal tentang cinta, komunikasi, dan mengenal diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti menghapusnya, tapi menjadikannya pelajaran untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Gitu teman pro 2. Abis ini saya bakal bacain WhatsApp dari kamu deh, jadi sabar ya. Untuk kamu yang mau jawab pertanyaan saya juga boleh. Kalau misalnya menurut kamu nih, kenapa sih kita itu masih punya rasa setelah kita putus dengan mantan kita? Share jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kita boleh bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2. Tadi kan pertanyaan saya, kalau menurut kamu kenapa sih ketika kita setelah putus itu masih punya rasa? Yang pertama ada Anissa di Bogor Selatan yang bilang, katanya, aku rasa bukan selalu karena masih cinta si Del, rasanya itu kadang kita cuma kangen sama momen bahagianya, bukan sama orangnya. Bisa jadi ya. Terima kasih banyak Anissa. Terus ada juga, mana nih, bentar ya. Nah, ada Mayang di Cibinong. Mayang bilang, menurut aku yang paling susah dilepas itu kebiasaannya, Del. Dulu setiap hari ada yang diajak cerita, sekarang tiba-tiba sendiri lagi. Oh iya, oke, thank you Mayang. Ada juga, sebentar ya, saya pilih dulu nih. Nah, ini dia nih. Ada Gita di Dramaga yang bilang, kalau kata aku sih Del, rasa itu masih ada karena hubungan itu pernah jadi bagian penting dalam hidup aku, tapi bukan berarti harus balikan. Oke, terima kasih banyak ya. Terus ada juga Putri di Tanah Sareal yang bilang, menurut aku move on itu bukan lupa. Sekarang aku masih ingat mantan, tapi udah gak ada keinginan buat kembali. Jadi lebih ikhlas aja. Mantap. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah memberikan responnya. Sorry kalau misalnya gak kebacain semua ya, teman Pro 2 ya.

Oke, teman pro 2 masih punya rasa setelah putus bukan berarti kamu gagal move on. Tapi itu hanya tanda kalau misalnya pernah ada seseorang yang memiliki tempat penting dalam perjalanan hidup kamu. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu ngelupain, tapi seberapa baik kamu belajar menerima. Karena suatu hari nanti, rasa itu

mungkin tidak benar-benar hilang, tapi dia gak lagi nyakitin kamu. Dan saat itulah kamu tahu kalau kamu sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kalau kamu senang dengerin Jaga Malam spesial hari Minggu ini, silakan didengar lagi setiap hari Minggu jam 9 malam. Saya Deli Tamunan pamit. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari, karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Yo, what's up teman Brodio, selamat pagi. Selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Brodio, barengan sama gue Adam pagi hari ini teman Brodio. Ketemu gue lagi di pagi-pagi nih teman Brodio. Gimana kabar lo? Udah siap menjalani hari kah? Dan seperti biasa teman Brodio, di pagi hari ini bakal ada jazz music. Satu jam cuma lagu yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 6 nanti. So, sit back, relax, and enjoy the music teman Brodio.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Mari kita siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Yo, what's up teman Pro 2? Gue balik lagi teman Pro 2 di Spade edisi pagi hari ini teman Pro 2. 20 Juli 2026. Gimana kabar lo? Udah seger belum nih? Udah jam 6, kalau tadi jam 5 mungkin masih ngantuk. Mungkin sekarang udah lebih seger gitu. Terutama buat lo yang beraktivitas di Jakarta sana ya teman Pro 2. Mungkin udah di jalan juga kali ya kalau kayak biasanya berangkatnya jam 5 deh. Jam 5 tuh di jalan, kayak jam 7 nyampe kantor kali ya. Sebelum terjebak di kereta yang padat seperti tren tubusan gitu. Iya gak sih? Dan teman Bro 2, gue juga udah nyiapin lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru tentunya teman Bro 2. Seperti biasa gitu, bakal ada Cuha ini nanti di jam 6.15. Terus juga ada begini berita pagi ini, diikuti dengan pertanyaan, lo tau gak hari ini hari apa? Nanti gue spill teman Bro 2 hari ini hari apanya. Tapi sekarang kita dengerin dulu lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada dari Sore.

Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: hari ni. Cuaca hari ini.
1: Cuaca hari ini, teman Pro 2, gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo? Kalau di Pangrango 34 sih udah mulai ada mataharinya, walaupun masih malu-malu, teman Pro 2, belum bersinar terang gitu, apa masih kepagian juga ya. Anyway, teman Pro 2, biar aktivitas hari lo lebih lancar, gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG, teman Pro 2.
2: Hai sobat RR, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang di dalam skala lokal dan durasi yang singkat di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan pada skala lokal di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan di sebagian wilayah Jawa Barat pada sore hingga malam hari. Dan waspada peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Gitu teman Pro 2, perkiraan cuaca di pagi hari ini. Dan semoga update perkiraannya bisa membantu lo menyiapkan hari lo biar lebih apa ya, biar lebih oke lah, lebih sip teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu teman Pro 2. Ada Main Hati dari Andra and the Backbone.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Prodio FM, teman terbaik kamu. Berita pagi ini, teman Prodio. Stasiun Bogor tengah mengalami peningkatan fasilitas yang ditargetkan bakalan selesai di September 2026 nih, teman Prodio. Jadi PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan sejumlah pekerjaan, diantaranya adalah pemasangan lampu penerangan nih di jalur 4 dan 5. Terus juga ada pembangunan kanopi di area peron serta penyempurnaan fasilitas-fasilitas pendukung demi meningkatkan kenyamanan penumpang. Nah, kalau kanopi penting sih menurut gue. Iya kan, Bogor kota hujan ya. Maksud gue kalau turun kereta terus basah tuh nggak lucu gitu, teman-teman juga. Dan selama pengerjaan berlangsung, operasional kereta bakal tetap berjalan normal dan pengguna juga bisa kita nih penumpang gitu diminta mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan gitu. Ya walaupun tetap berjalan normal pasti ada 1-2 hal yang harus disesuaikan lah ya, teman Prodio, namanya juga lagi ada peningkatan fasilitas gitu. Dan PT KAI juga berharap peningkatan fasilitas ini bisa memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tentram. Oh bukan, tertata, teman Prodio, bagi para pengguna stasiun Bogor gitu. Happy gak dengernya? Kalau angker pasti happy dong dengernya.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa setiap pagi gue bakal nanya ke lo nih, lo tau gak hari ini hari apa, teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, hari ini tanggal 20 Juli 2026, enggak, sebenarnya 20 Juli in general, teman Pro 2, itu diperingati sebagai International Chess Day, teman Pro 2, atau Hari Catur Internasional gitu. Dan seperti yang lo tahu ya, catur sudah menjadi salah satu permainan tertua gitu, teman Pro 2, yang ada di dunia ini. Dan teman Pro 2, jadi si apa namanya, peringatan ini tuh menjadi momentum untuk menghargai catur sebagai permainan yang tidak hanya sekedar menghibur, tapi juga melatih kemampuan berpikir dan strategi. Sepakat banget teman Pro 2, meningkatkan kemampuan logika kita gitu. Dan tanggal 20 Juli itu dipilih untuk memperingati berdirinya International Chess Federation atau FIDE, teman Pro 2, pada 20 Juli 1924 di Paris, Perancis gitu. Lo suka main catur gak, teman Pro 2? Kalau gue sih, ya, aduh, gue tuh sejujurnya gue suka. Tapi kalau gue bilang suka, tapi elo rating gue 1000 juga enggak gitu, kayak malu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Timnas Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina pada partai final. Kemenangan tersebut memastikan La Furia Roja mengangkat trofi juara dunia sekaligus menggagalkan ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar yang diraih pada edisi sebelumnya. Hasil ini menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan Spanyol sebagai kampion baru. Sementara itu, Argentina harus puas menjadi runner-up setelah gagal mewujudkan target meraih gelar juara dunia secara beruntun. Kita sambung ke informasi berikutnya teman Bro 2. Rumah produksi Imaginary merilis lagu Tandeman yang dibawakan oleh Ipang Lazuardi sebagai soundtrack film Operasi Pesta Copet. Lagu ini hadir lebih dulu untuk memperkenalkan cerita dan dunia film yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Produser Ernest Prakasa mengatakan lagu tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan, maksud kami, tema utama film, yakni persahabatan di balik kisah tentang pencopet. Sementara itu, video musik Tandeman telah dirilis melalui kanal YouTube Imaginary dan menampilkan cuplikan film serta penampilan akustik Ipang. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.